0: sebagai sultan yang gagah dan pernah mengalahkan negeri Solo dan Seludung, yakni Luzon. Baginda juga dikatakan belayar sehingga Jawa dan Melaka. Jajah takluk Brunei dikatakan melebar hampir keseluruhan Pulau Borneo seperti Sambas, Kota Ringin, Pontianak, Choti, Pasir, Barau, Tuli-Tuli, Banjar dan Bolongan, membawa kegugusan pulau-pulau Sulu dan kepulauan yang berdekatan dengannya, iaitu Melabang, Banggi, Balambang, Mantanani dan Barat Daya Pelawan. Sekian lintasan sejarah. Sumber diperolehi dari Himpunan Kertas Kerja Persidangan Pakar Melayu Majlis Ilmu pada tahun 2010, Tamadun Melayu Bistari, Melayu Islam Beraja, Jiwa Raga Brunei, Terbitan Jawatankuasa Penyiaran, Penerangan dan Percetakan, Majlis Ilmu 2010, Cetakan Jabatan Percetakan Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam.
1: Lintasan Sejarah bersama penyampai Rohani Haji Yusof.

0: Maksimum 1 jam sehari, 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.
1: Bapan dah berjalan hari ini.
2: Eh, kan mengail je bapan ni.
1: Mak, mak. Mama dah berjalan hari ini. Bapa nak ada juga.
3: Eh, indah kau melihat mama mesti membuat kuih hanek. Ha?
1: Eh, tentu pulang kau minta ambil kawan ku ni. Din, boring kuih. Dah ada orang di rumah ha.
4: Kalau kau boring, ada barang ni untuk buang boring. Kalau kau mau, cuba saja.
1: Ini baru siok. Di rumah, dia jual macam mana?
5: Nah, ya tak kan? Hari-hari saja kemari. Enjoy tani. Mana orang tahu tu?
6: Jangan gerak! Kamu semua kami tahan!
1: Mak. Pak. Tolong ku.
3: Siapa kan menelepon tengah malam ini? Hello?
7: Anak kita namanya si Taufik. Kami dari PKN. Masa ini anak kita kami tahan kerana disyaki terlibat dengan penggunaan darah.
3: Hah? Ya Allah, bang, bang, bang, bangun, bang, bang, anak kita ni, bang.
8: Beri perhatian kepada anak Auda. Luangkan masa bersama dan awasi anak bis kita dari gejala yang tidak sihat. Pesanan ini dibawa oleh Biro Kawalan Narkotik dan Radio Television Brunei.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang tafsirnya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji. Dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat dan limpah kurnianya lagi maha mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur.

Mudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38

bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Berbahagialah orang yang dapat menjadi tuan bagi dirinya sendiri, menjadi pemandu untuk nafsunya dan menjadi nakoda bagi bahtera hidupnya. Mutiara Kata.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haji Azizi Ahmad dalam berita perdana dari Radio Televisyen Brunei.

Agensi Berita Antara Indonesia meningkatkan penyelarasan dengan Agensi Mencari dan Penyelamat Kebangsaan Basarnas, Polis Wilayah Banten dan Pasukan Pencarian Bersama untuk mengesan 5 jurugambar yang terputus hubungan ketika membuat liputan mengenai letupan Gunung Berapi Anak Krakatau di Selat Sunda, Banten. Setakat kemarin, pihak berkuasa tidak menerima sebarang isyarat atau komunikasi dari kumpulan berkenaan. Sebagai respons terhadap krisis tersebut, Antara telah menghantar pasukan bertindak kecemasan khusus dari ibu pejabatnya di Jakarta untuk memperkukuh biro di Banten serta mengekalkan komunikasi berterusan dengan anggota penyelamat. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menyambut baik perjanjian dicapai oleh kumpulan-kumpulan politik Libya yang bersaing yang membuka jalan bagi pilihan raya untuk diadakan dalam tempoh 2 tahun. Perjanjian yang ditandatangani di Ibu Negara Tripoli pada 30 Ogos itu disifatkan sebagai satu langkah ke arah mengadakan pilihan raya kebangsaan yang telah lama tertangguh di negara yang berpecah belah. Wakil Tetap Perancis ke PBB, Jerome Bonafont, dalam pada itu menekankan pentingnya perjanjian tersebut disokong oleh semua pihak berkepentingan di Libya dan menggalakkan mereka berusaha ke arah pelaksanaannya. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menggesa bagi penambahan pembiayaan dan akses bagi pembekalan-pembekalan penting untuk membantu mengelak kemungkinan berlakunya krisis kemanusiaan di Gaza menjelang musim sejuk. Jurucakap PBB berkata,

penyelaras bantuan kecemasan telah membuat rayuan pada hujung minggu lalu ketika sekatan ketidakselamatan dan pembiayaan yang tidak mencukupi menjejaskan usaha bantuan. Berita sukan seketika nanti.

0: Sukan. Bola sepak Piala FA Malaysia. Pasukan negara DP-MMFC akan meneruskan saingannya malam ini menentang Terengganu FC. Perlawanan dijadual berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas bermula pukul 8.15 malam. Bola sepak Liga Juara-Juara Eropah. 6 perlawanan berlangsung tengah malam dan awal pagi tadi. Club Brugge tewas 2-3 kepada Aston Villa, AEK menang 1-0 ke atas El Lask, FC Porto tewas di tangan Manchester City dengan jaringan 0-2, Inter juga kalah 1-2 kepada Real Madrid, Dortmund menewaskan Villarreal 3-2 dan LOSC Lille tewas kepada Real Betis dengan jaringan 2-3. Sementara itu, kempen diteruskan lagi awal pagi esok. Barcelona bakal bertemu Feyenoord, VfB Stuttgart akan menentang Viking, Liverpool akan menerima kunjungan Atletico Madrid, Arsenal bakal bertemu Napoli, Paris Saint-Germain akan bersaing dengan Slovan Bratislava dan Sporting CP menentang Galatasaray. Disampaikan sekali lagi berita utama. Pemandu pelancong berpengetahuan mampu meningkatkan piawaian industri pelancongan negara. Prestasi memberangsangkan pada keputusan PISA, hasil usaha gigih pendidik membantu pelajar mencapai potensi penuh. Penghayatan MIB asas penting memastikan pelajar berpegang teguh kepada nilai agama dan kebangsaan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita ASEAN pada pukul 2 petang nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat tengah hari kita ucapkan ya. Di pertemuan hari ini menerusi segmen Serambi Petang, insyaAllah akan terus menemani sehingga ke pukul 5 petang ya. Dan pertemuan hari ini hari Rabu 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 9 September 2026 Masihi. Lagu pembukaan pertemuan kita hari ini Black Rose dengan lagu mereka Penantian. Bila kita menyentuh tentang penantian ini, kita mungkin dapat merenungkanlah ya, sambil-sambil kita menantikan untuk ibu ataupun ayah atau mungkin juga ya pasangan, rakan dan juga sebagainya bersiap untuk meneruskan perjalanan menuju ke tempat kerja ataupun ke tempat sekolah. Mungkin dapat kita fikirkan penantian dalam hidup kita. Kita semua sedang menunggu sesuatu ya. Siapapun kita ada waktunya kita menunggu sesuatu, menunggu kejayaan, menunggu jodoh. Mungkin juga menunggu pekerjaan, ada yang menunggu kesembuhan, ada pula yang menunggu rezeki, dan ada pula yang menunggu seseorang untuk kembali. Dan mungkin kita dapat fikirkan lagi dengan lebih lanjut, dengan lebih jauh lagi, ada yang sedang menunggu sesuatu yang tidak pernah kita fikirkan, iaitu kematian. Jadi bagaimana? Bagaimana cara untuk kita mengisi masa berkenaan? Ya, bila kita sentuh mengenai dengan surah Al-As, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat suci Al-Quran, dalam surah Al-As berkenaan, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang beriman, mengerjakan amal soleh, serta saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran ya. Semoga dengan ya kalimah tersebut kita dapat memikirkan lagi dengan lebih lanjut mengenai dengan penantian-penantian berkenaan. Sementara menanti, apa yang kita lakukan untuk ya mendapatkan penantian, kebanyakan penantian berkenaan seperti yang dikongsikan tadi, kejayaan, jodoh, pekerjaan, kesembuhan, rezeki, ataupun yang juga menanti seseorang untuk kembali. Bagaimana untuk kita ini mengisi? Adakah hanya setakat menanti, menunggu tanpa ada usaha ataupun tanpa ada sesuatu yang juga membawa? Kalau contohlah ya, kita boleh bayangkan menunggu seseorang, pastinya kita menyediakan sejambak bunga, mungkin juga hadiah-hadiah yang menarik dan sebagainya. Jadi bila kita menunggu seseorang tanpa ada hal tersebut, pastinya terasa kosong. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Tanpa kita menuju ataupun kita menunggu kejayaan, tapi kita tidak berusaha bila untuk kita ini dapat berjumpa dengan kejayaan berkenaan. Jika pun ada rezeki tersebut, mendapat kejayaan ya, adakah ya semaksimum mungkin kita mendapat kegembiraan berkenaan bila mendapatkan kejayaan tersebut ya. Jadi fikir-fikirkanlah hal berkenaan. Semoga ia akan dapat memberikan suntikan semangat lagi untuk kita meneruskan kehidupan di masa akan datang. Baik, tadi Black Rose, sekarang Crossfire dengan lagunya Reality dan Fantasi untuk Audit National FM.

Baiklah, teruskan setia bersama kami di National FM, menyebar informasi, menjana inspirasi. Untuk pertemuan kita hari ini, hari Rabu 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersamaan dengan 9 September 2026 Masihi. Dan semoga urusan habis kita ya di petang ini terlaksana dengan sebaik yang mungkin, apapun jua halangan dapat ditempuhi. Dan yang paling penting juga ya, ada mendapat ketenangan jiwa dan juga fikiran dengan dapat melaksanakan tugasan-tugasan walaupun mungkin agak sedikit berat, namun kita dapat menempuhinya. Itulah antara nikmat rezeki Allah Subhanahu Wa Taala yang digunakan kepada kita atas usaha kita juga mungkin ya, dengan doa dan juga usaha kita untuk mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di kesempatan ini juga dikongsikan panduan waktu-waktu sembahyang fardu maghrib dan juga isya nanti ya, untuk memudahkan lagi bis kita merancang dengan sebaik mungkin perjalanan atau mungkin juga urusan kegiatan ataupun apapun juga yang dilakukan nanti di petang dan juga di awal malam nanti. Bagi anda yang berada di daerah Brunei Muara dan daerah Temburong, masuk waktu maghrib nanti adalah pada pukul 6.23 petang, manakala masuk waktu isya pada pukul 7.32 malam nanti. Seterusnya bagi daerah Tutong pula, masuk waktu maghrib adalah pada pukul 6.24 petang dan seterusnya masuk waktu isya pada pukul 7.33 malam. Bagi daerah Belait pula, masuk waktu maghrib adalah pada pukul 6.26 petang dan masuk waktu isya adalah pada pukul 7.35 malam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kalau di negara Brunei Darussalam, kita mudah untuk dapat menunaikan sembahyang fardu ini di awal waktunya. Hanya tinggal ya kita berusaha untuk melakukannya di awal waktu berkenaan. Tempat-tempat ibadah, masjid dan juga surau-surau telah pun disediakan berhampiran dengan tempat kita berada, tempat tinggal kita, tempat kita bertugas dan juga sebagainya.

malah juga tempat ibadah berkenaannya diberikan keselesaan kepada para pengguna ataupun kepada para jemaah untuk menunaikan kewajipan mereka, antaranya penghawa dingin, keadaan suasana yang tenang, terang dan juga tersedia kitab-kitab suci Al-Quran ataupun juga mungkin ya bacaan-bacaan dan juga tempat untuk menunaikan ataupun mengambil wudu telah pun disediakan ya untuk memudahkan lagi kaum muslimin muslimat menunaikannya. Jadi itulah ya kemudahan di negara Brunei Darussalam yang perlu kita syukuri, dan yang penting juga untuk kita usaha menjaga harta benda tersebut agar dapat digunakan oleh kesemua jemaah dengan selesanya. Baiklah, teruskan setia bersama kami di National FM, menyebar informasi, menjana inspirasi.

Undang-Undang Adab dan Budi Pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-Undang Akal membentuk kemerdekaan berfikir. Kemerdekaan berfikir pula melalui jalan menambah kecerdasan akal, maka bertambah murnilah kemerdekaan berfikir. Aku berjalan menyusuri rak-rak perpustakaan. Buku-buku tersebut melambaiku, tidak seperti manusia yang ingin berjarak denganku. Buku-buku itu malah menawarkan diri untuk memperkenalkan diri mereka, bermeter-meter jajaran buku yang tidak pernah mampu kubaca. Dan aku tahu apa yang ada di sini adalah kehidupan yang merupakan pelengkap kehidupanku yang menanti untuk dimanfaatkan. Tetapi hari-hari berlalu dan kesempatan itu tetap tidak terabaikan. Salah satu buku ini mungkin benar-benar mampu mengubah hidupku. Siapakah aku sekarang? Siapakah sebenarnya aku? Petikan tulisan daripada Justin Gardner. Dunia buku memang istimewa. Seperti juga orang boleh ketawa menatap telefon, menatap foto, menatap wajah orang yang dia cinta. Begitu juga cinta, begitulah juga dia. Seringkali dia berekspresi dengan hanya membaca. Dia senyum sendiri membaca ayat-ayat bahagia. Dia mengalirkan air mata saat membaca watak hiba dan dia mampu berjalan teguh setelah membaca bait-bait inspirasi. Mengingatkan momen dengan buku itu sudah cukup mengisi jiwanya. Begitulah apabila perpustakaan bermonolog, pusat sumber ilmu. Jangan biarkan ia sepi. Jangan biarkan ia menjadi perhiasan di rak-rak yang sepi tidak bertuan, kerana di sanalah tersimpannya khazanah ilmu yang melahirkan para ilmuwan, berakhlak, berbudi dan beriman. Hidup biarlah berbakti, walaupun tidak dipuji. Hidup berbudi, itulah tujuan hidup kita. Seperti sebuah pantun syair Arab gubahan Syaki Bey, satu bangsa terkenal adalah lantaran budinya. Jika budinya telah habis, maka nama bangsa itu akan hilang.

Baik, sekarang tepat pukul 3.53 petang. Selamat petang ya, kita ucapkan kepada Auda. Dan juga semoga petang kita dalam keadaan baik. Dan Auda mempunyai perancangan untuk akhir petang nanti selepas bekerja. Mungkin juga akan pergi membeli barangan keperluan rumah. Ataupun sekurang-kurangnya sedikit ya, pergi ke gym ataupun sebagainya untuk menyihatkan tubuh badan. Dan juga melihat ataupun menyentuh tentang menyihatkan tubuh badan ini, ramai dari antara kita alhamdulillah ya, bertugas di dalam pejabat dalam keadaan yang selesa, ada penghawa dingin dan juga sebagainya. Namun ada juga sedikit kekurangan jika kita terlalu banyak duduk di hadapan komputer ataupun urusan meja tempat Auda bekerja ya. Dan ini sebenarnya akan mengurangkan lagi prestasi pekerjaan kita. Jadi lakukan senaman ringan sekurang-kurangnya beberapa minit, ambil waktu berkenaan untuk Auda terus cekap dalam pekerjaan.

kerjaan. Antaranya ialah anda boleh merenggangkan tangan, bahu, leher dan kaki selama beberapa minit. Senaman ini dapat mengurangkan ketegangan otot akibat duduk terlalu lama di tempat bekerja. Anda juga boleh berjalan kaki selama 5 hingga 10 minit di sekitar pejabat ataupun tempat bekerja, dan aktiviti berjalan ini dapat membantu melancarkan peredaran darah dan mengurangkan rasa mengantuk pada waktu petang. Jika mempunyai ruang yang sesuai, anda boleh melakukan squat ringan sebanyak 10 hingga 15 kali untuk menguatkan otot kaki, dan seterusnya lakukan senaman pernafasan. Tarik nafas secara perlahan dan dalam, kemudian hembuskan secara perlahan-lahan. Dan aktiviti ini akan dapat membantu kita merasa lebih tenang, mengurangkan tekanan ketika bekerja. Bagi mereka yang banyak menggunakan komputer pula, renggangan pergerakan ataupun pergelangan tangan dan jari juga amat digalakkan untuk mengurangkan ketegangan. Di samping itu, kita boleh melakukan angkat tumit dan juga boleh berdiri mengangkat tumit beberapa kali ya. Jadi banyak lagi sebetulnya senaman ringan yang boleh dilakukan. Ini sekurang-kurangnya untuk mengurangkan lagi tahap stres ataupun penat ketika bekerja.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John, tajuk berita dunia. Lima maut dalam kejadian nahas sebuah helikopter di nahas sebuah lapangan terbang di Ulu Baram, Sarawak kemarin. Agensi Berita Antara Indonesia meningkatkan penyelarasan bagi mengesan lima jurugambar yang terputus hubungan ketika membuat liputan mengenai letupan gunung berapi Anak Krakatau di Selat Sunda, Banten. Hampir 2,000 dapur yang menyertai program makanan percuma di Indonesia ditutup kerana gagal mendaftar bagi pemeriksaan kebersihan. Dua belas warga negara Korea Selatan dan China ditahan atas dakwaan menjalankan pusat panggilan penipuan dari rumah sewa mewah di selatan Bangkok, Thailand. Majlis Keselamatan PBB menyambut baik perjanjian dicapai oleh kumpulan-kumpulan politik Libya yang membuka jalan bagi pilihan raya untuk diadakan dalam tempoh 2 tahun. PBB menggesa bagi penambahan pembiayaan dan akses bagi bekalan-bekalan penting untuk mengelak kemungkinan berlakunya krisis kemanusiaan di Gaza menjelang musim sejuk. Hampir 1,100 penerbangan masuk dan keluar dari United Kingdom dibatalkan berikutan masalah teknikal pada perkhidmatan kawalan lalu lintas udara negara itu. Lebih 3,200 kematian dilaporkan ketika wabak Ebola terus menular di Timur Republik Demokratik Kongo. Lima anak orangutan diselamatkan di kawasan perhutanan bahagian timur India selepas pihak berkuasa mengesyaki haiwan terbabit diseludup ke negara itu dari Asia Tenggara. Sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pada pukul 5.30 petang nanti.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Baik, selamat petang dan terima kasih kerana terus memilih frekuensi radio 92.3, 93.8 FM. Dan di jam terakhir ini, kita akan bersama dengan rakan-rakan kita nanti di ketiga-tiga daerah, bersama rakan-rakan di daerah Tutong, Blight dan juga daerah Temburong. Namun juga insyaAllah bersama dengan pengiran Haji Nafi ya, untuk mengusikan juga acara berlangsung di sekitar daerah Brunei dan Muara ini. Namun sebelum kita bersama dengan mereka, di kesempatan ini dikongsikan beberapa informasi berkaitan dengan berita teknologi. Di zaman sekarang ini, bila menyentuh tentang teknologi, tanpa kita sedari dalam satu hari saja ada beberapa informasi ataupun berita semasa yang berkaitan dengan teknologi, perkembangan, bahaya dan juga maklumat terkini berkaitan dengannya. Antara yang dapat dikongsikan di petang ini adalah berkaitan ataupun berita yang bertajuk AI ancam kewujudan manusia dan pesuruh tinggi hak asasi manusia PBB ya. Kecerdasan buatan AI menimbulkan ancaman terhadap kewujudan manusia yang perlu ditangani segera, kata Pesuruh Jaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Isnin yang lalu di Moskow. Dan beliau berkongsi kebimbangan pihak dalam industri bahawa AI canggih boleh membahayakan kewujudan manusia ini. Beliau juga

0: menyeru supaya usaha menyeluruh dilakukan bagi mewujudkan jaminan kukuh terhadap keselamatan AI sebelum terlambat, kata beliau pada sesi ke-63 Majlis Hak Asasi Manusia. Dan Turk berkata beliau akan mengutus surat berkaitan perkara itu kepada semua syarikat pembangunan AI terkemuka dalam beberapa hari akan datang. Pada masa yang sama, beliau berkata hanya segelintir individu mempunyai kuasa hampir tanpa batasan terhadap AI. Sekurang-kurangnya, negeri yang menjadi lokasi pembangunan AI dan negara yang terlibat dalam rantaian bekalannya perlu mencapai persetujuan mengenai batas yang tidak boleh dilanggar. Pada Disember 2025, Ketua Ahli Ekonomi Biro Serantau Asia Pasifik Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP, Philip Selekens, ya, memberi amaran bahawa penggunaan AI dalam bidang ketenteraan boleh mengancam kewujudan manusia dan mengakibatkan korban besar, sambil menegaskan keperluan terhadap kawal selia yang sangat bertanggungjawab. Pada Januari 2025, ya, Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres turut menyifatkan AI yang tidak dikawal sebagai ancaman terhadap kewujudan manusia selain perubahan iklim dan senjata nuklear. Baik, itu antara kesedaran ya, yang perlu sama-sama kita titik beratkan. Dan kemudian berita teknologi, Tesla lancar perkhidmatan robot teksi tanpa steering dan pedal kawalan. Austin, Tesla secara rasmi melancarkan perkhidmatan robot taksi baharu sebetulnya menggunakan model CyberCab yang beroperasi tanpa steering dan pedal di Austin, Texas, dan langkah itu menjadikan Tesla antara syarikat yang menawarkan perkhidmatan kenderaan autonomi sepenuhnya tanpa kawalan pemanduan fizikal kepada pengguna di Amerika Syarikat. Pelancaran komersial berkenaan dilaksanakan hampir 2 tahun selepas model prototipe CyberCab diperkenalkan pada waktu 2024. Pada Oktober 2024, selain susulan permulaan pengeluaran di kilang Gigafactory Texas pada tahun ini, dan buat masa ini perkhidmatan itu masih terhad kepada kawasan operasi yang ditetapkan secara geolokasi di sekitar Austin bagi tujuan pelaksanaan awal. Dan setiap unit CyberCab direka untuk membawa 2 penumpang dan dilengkapi ruang simpanan bagasi di bahagian belakang tanpa ruang simpanan hadapan. Model itu menampilkan reka bentuk 2 pintu jenis kepak rama-rama ataupun butterfly doors, ya, yang dibuka dan ditutup secara automatik. Di dalam kabin pula, CyberCab dilengkapi skrin sentuh bersaiz besar di bahagian tengah yang memaparkan maklumat perjalanan serta membolehkan penumpang mengawal beberapa fungsi kenderaan. Penumpang turut boleh mengakses pelbagai kandungan hiburan digital sepanjang perjalanan menerusi sistem yang disediakan, dan dalam jangka panjang Tesla menyasarkan untuk menjual CyberCab pada harga di bawah $30,000 seunit, sekaligus membolehkan pemilik persendirian menyertai rangkaian robot taksi syarikat itu di masa akan datang. Seterusnya, Norway pertimbang larangan ciri pengecaman wajah pada cermin mata pintar. Kerajaan Norway sedang mempertimbangkan kawal selia lebih ketat terhadap cermin mata pintar dan peranti boleh pakai berkamera susulan kebimbangan yang semakin meningkat mengenai risiko pencabulan privasi di tempat awam. Langkah itu sedang dikaji berikutan kebimbangan bahawa individu boleh dirakam secara rahsia menggunakan peranti yang sukar dikesan oleh orang awam. Menteri Digitalisasi dan Pentadbiran Awam Norway, Karian Tung, berkata terhadap tren yang semakin ketara dalam penyepaduan teknologi kecerdasan buatan dengan kamera dan mikrofon yang dipasang pada cermin mata, fon telinga, topi serta aksesori harian lain. Menurut beliau, kawal selia baharu diperlukan bagi mengelakkan teknologi berkenaan digunakan untuk memantau atau merakam individu di tempat awam tanpa pengetahuan mereka. Antara cadangan yang sedang dipertimbangkan ialah larangan terhadap penggunaan ciri pengecaman wajah bagi mengenal pasti individu lain di kawasan awam. Dan katanya, kita dapat melihat kehidupan peribadi dan hak privasi masyarakat semakin tertekan akibat teknologi baharu. Oleh itu, beliau mahu cermin mata pintar dan peranti seumpama ini dikawal selia dengan lebih ketat berbanding sekarang. Dan beliau berkata kerajaan akan menubuhkan kumpulan pakar bagi menasihati kerajaan mengenai langkah yang sesuai untuk memperkukuh pelindungan privasi pengguna. Baik, untuk seterusnya. Jepun bangunkan aplikasi GPS kekal kesan lokasi warga di luar negara ketika kecemasan. Tokyo, ya, Kementerian Luar Jepun sedang membangunkan aplikasi telefon pintar berasaskan GPS bagi membantu mengesan pasti lokasi rakyat Jepun yang tinggal atau melancong di luar negara ketika berlakunya konflik bersenjata atau bencana besar. Aplikasi itu akan menggunakan data lokasi pengguna dengan persetujuan mereka bagi membolehkan pihak berkuasa mengesahkan keadaan dan kedudukan rakyat Jepun dengan lebih cepat ketika berlaku kecemasan di luar negara. Menurut sumber, Kementerian Luar Jepun menyasarkan untuk mula mengoperasikan aplikasi berkenaan pada tahun kewangan 2027. Ketika ini, kaki tangan kedutaan dan misi diplomatik Jepun lazimnya bergantung kepada panggilan telefon untuk mengesahkan keselamatan rakyat mereka selepas berlakunya konflik atau bencana. Namun, usaha tersebut sering berdepan kesukaran di kawasan yang mempunyai liputan isyarat selular yang lemah atau tiada langsung, dan aplikasi baru itu direka untuk membantu menjejaki lokasi pengguna walaupun dalam keadaan capaian rangkaian yang terhad. Kementerian juga sedang mempertimbangkan ciri yang membolehkan pengguna menerima mesej pertanyaan mengenai status keselamatan mereka dan menghantar maklum balas menerusi aplikasi yang sama. Dan bagi melindungi privasi, data lokasi pengguna hanya akan diakses selepas mendapat persetujuan mereka. Tinjauan yang dijalankan kementerian itu mendapati kira-kira 80% responden bersedia berkongsi data lokasi dengan kerajaan ketika kecemasan di luar negara. Itu sedikit sebanyak dikongsikan mengenai dengan berita teknologi di waktu kini, dan semoga bermanfaat jendaknya. Oh, dah teruskan setia bersama kami di National FM, dan kita terus bersama dengan rakan sekas kita, ya, sebenarnya bersama dengan Pangeran Haji Hanafi untuk mengongsikan laporan pada hari ini.
1: Baik, terima kasih rakan setugas di Konti Siaran Nasional FM, ya. Ya, pada kita ini saya sempat membuat pendekatan mengenai dengan musabakah tilawatil Quran belia kebangsaan peringkat saringan yang mengambil tempat di Darul Intisar, ya, kompleks Sukan Jerudong. Jadi untuk mengetahuinya, saya sudah bersama dengan Tuan Muhammad Nora Mizul bin Haji Serbini, itu penolong setiausaha musabakah tilawatil Quran belia kebangsaan ini. Assalamualaikum, Tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi boleh Tuan menerangkanlah sedikit mengenai dengan musabakah tilawatil Quran belia kebangsaan peringkat saringan ini.
2: Alhamdulillah, pada tahun ini musabakah tilawatil Quran belia kebangsaan akan mengadakan 3 peringkat, iaitu peringkat saringan adalah bermula daripada 9 ke 12 September, kemudian pada peringkat separuh akhir akan diadakan pada hari Ahad 20 September 2026, manakala peringkat akhir pada hari Khamis 1 Oktober 2026. Pada tahun ini seramai 104 peserta qori dan juga qoriah, iaitu seramai 63 peserta qoriah qori dan juga 30 berapa tu? Pada tahun ini alhamdulillah jumlah penyertaan sebanyak 104 orang peserta qori, 65 orang dan juga peserta qoriah seramai 39, insyaallah. Alhamdulillah, peserta sebelum menyertai pertandingan saringan, peringkat saringan, peserta diberikan bengkel KIA, iaitu kursus intensif Al-Quran, kemahiran Taranum, yang telah diadakan pada 29 dan 30 Ogos yang lalu. Yeah. Alhamdulillah, pada tahun ini, sudut-sudut perhakiman adalah seperti tajwid fasahah, suara dan juga lagu.
1: Baik, di kesempatan ini saya sempat juga untuk mewawancara dengan beberapa orang peserta belia lah yang mengikuti musabakah tilawatil Quran dan belia kebangsaan peringkat saringan ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa nama awak?
3: Nama saya Muhammad Azib Fakrullah bin Haji Muhammad Nur Azli.
1: Jadi menuntut di mana?
3: Sekarang menuntut di Universiti Islam Sultan Sharifani, UNIS.
1: Ini adakah ini kali pertama mengikuti musabakah tilawatil Quran belia kebangsaan ini?
3: Alhamdulillah, ini kali pertama saya mengikuti musabakah tilawatil Quran belia kebangsaan inilah.
1: Jadi macam mana persiapan lah?
3: Persiapan itu jadinya tilawah ni mestilah bersedia dengan suara, dengan lagu-lagu.
1: Sebelum ni ada mengikuti bengkel juga?
3: Alhamdulillah ada juga mengikuti bengkel bersama
1: yang dikendalikan oleh siapa?
3: Yang dikendalikan oleh anulah, oleh
1: Sekian anu belia dan sukan.
3: Yes.
1: Okay. Jadi okay, harapannya untuk seorang belia lah untuk mencintai Al-Quran ni, apa yang pandangan awak sendiri lah?
3: untuk mencintai Al-Quran ini, salah satunya Al-Quran ini ia banyak banyak memberi menolong kita lah, sama ada dari segi mostly dari segi rohani,
1: betul lah. Dan di kesempatan ini saya sempat juga untuk wawancara salah seorang peserta ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Siapa nama?
4: Nama saya Muhammad Adam Khairuddin bin Abdullah Ahmad Hasanuddin. Dari
1: sekolah di mana?
4: Dari University Islam Sultan Sharif Ali.
1: Adakah ini kali pertama mengikuti musabakah
4: ini? Ini kali keempat mengikuti musabakah tilawatil Quran belia, dan juga musabakah dewasa sudah 3 tahun.
1: Jadi macam mana persiapan untuk mengikuti musabakah ini?
4: Persiapan saya ada start daripada meregister tu, bermula sudah latihan sama menjaga suara, jaga pemakanan, dan juga latihan setiap hari lah.
1: Dan kalau terpilih untuk ke peringkat 10 akhir macam mana? Apa lagi persiapan?
4: Kalau insyaAllah kalau terpilih untuk 10 akhir, mungkin dalam seminggu ini akan teruskan menjaga pemakanan apa, dan teruskan latihan sebelum kena bagi makrah lah. Biasakan diri membuat lagu apa.
1: Jadi sebagai seorang belia lah ya. Jadi macam mana dengan apa ni belia seorang yang mencintai Al-Quran lah, bagi awang sendirilah, bagi seorang belia seharusnya apa ni orang mencintai mendampingi Al-Quran. Jadi macam pandangan awang?
4: Pada pandangan saya, untuk belia-belia bagi kita ni untuk mencintai Al-Quran ni, anggaplah ia tu sebagai peneman hidup kita ni, yang akan apa tu namanya, nang kita ni tahu je Quran ini akan menemani kita ni nanti di akhirat insyaAllah. Jadinya kalau ina mau ditinggalkan, janganlah tinggalkan Al-Quran itu untuk setiap hari. Bacalah Quran itu setiap hari.
1: Baik, akhir sekali pihak Nasib, kami terima kasih dan semoga berjaya nanti ya.
4: Terima kasih.
1: Baik, saya sempat juga wawancara salah seorang pesan. Siapa nama dayang?
5: Kaisara Badla binti Haji Yusra.
1: Okay, menuntut di mana?
5: Institut Tahfiz Al-Quran.
1: Jadi macam mana persiapan untuk apa ni menghadapi apa ni musabakah tilawatil Quran belia kebangsaan ini?
5: Persiapan sebulan sebelum berlawan lah.
1: Apa yang dia nak? Apa ada, mungkin ada menghadiri bengkel?
5: Ada, taklimat bersama ustaz-ustaz tarnum lah.
1: Jadi cukup untuk memberikan nano apa macam cara-cara untuk membaca Quran dengan baik ya?
5: Cukup. Teliti juga.
1: Baik, mudah-mudahan berjaya. Okey, tanya.
5: Okey, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
5: Salam.
1: Baik, itu saya laporan saya pada pagi ini, pada hari ini. Kembali kepada rakan setugas di konti siaran National FM. Silakan.
6: National FM, Radio Brunei.
0: Baik, alhamdulillah demikian tadi ya, bersama dengan Pengiran Haji Hanafi. Untuk seterusnya, kita bersama Siti Zubaidah dari daerah Tutong.
7: Info daerah dari daerah Tutong.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita ke udara lagi menerusi info di petang ini. Saya Siti Zubaidah Haji Mahbub akan mengungsikan beberapa acara yang akan dan telah berlaku di daerah Tutong ini.
7: Info daerah dari daerah Tutong.
8: Baiklah, ada baru-baru ini Persatuan Pertiwi Cawangan Daerah Tutong telah mengadakan iaitu Pameran Urusan Rumah Tangga 2026 sempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Hadir selaku tetamu kehormat di acara tersebut ialah Yang Mulia Datin Dr. Hajah Rohanita binti Haji Yaakob, iaitu isteri Timbalan Menteri Pendidikan. Pada tahun ini, acara pameran terbahagi kepada 3 kategori yang dipertandingkan, iaitu kategori pertama, masakan dan sayuran, kategori kedua, kuih muih, dan kategori ketiga, gubahan bunga hidup dan kraf tangan. Dan pada tahun ini, Persatuan Pertiwi telah menerima penyertaan daripada 22 orang peserta, di mana keseluruhannya sebanyak lebih 200 penyertaan telah diterima bagi 20 jenis masakan dan gubahan yang dipertandingkan. Yang Mulia Dayang Ainah binti Datu Hulu Balang Haji Abdul Wahab, pengerusi bagi Persatuan Pertiwi, menjelaskan akan tujuan pameran tersebut diadakan.
9: Tujuan pameran urusan rumah tangga ini diadakan adalah untuk sama-sama memeriahkan acara keraian sempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Di samping itu, pameran ini menyediakan satu venue atau platform

0: Bepom bagi penduduk di daerah Kutong yang berminat dan mahir dalam bidang kulineri dan seni bahan untuk mempamerkan kemahiran dan kreativiti masing-masing. Pameran usul rumah tangga ini juga berperanan untuk memastikan kelestarian kemahiran memasak masakan kampung dan seni gubahan agar terpelihara dan tidak ditelan oleh cara kehidupan moden. Dan pameran ini juga bertujuan untuk mendedahkan para peserta kepada peluang mempromosi dan menjual hasil masakan dan gubahan masing-masing. Pada tahun ini, acara pameran terbahagi kepada tiga kategori yang dipertandingkan, yaitu kategori 1, masakan dan sayuran, kategori 2, kuih muih, dan kategori 3, gubahan bunga hidup dan kraft tangan. Bagi kategori masakan dan sayuran, ada 10 jenis dipertandingkan, manakala bagi kategori kuih muih, ada 4 jenis yang dipertandingkan, dan kategori gubahan bunga hidup dan kraft tangan, ada 6 jenis dipertandingkan. Jumlah keseluruhan yang dipertandingkan adalah 20 jenis. Pada tahun ini, kami telah menerima penyertaan daripada 22 orang peserta, di mana keseluruhannya sebanyak lebih dari 200 penyertaan telah direkodkan diterima bagi 20 jenis masakan dan gubahan yang dipertandingkan. Tahun ini kami juga telah menerima penyertaan dari peserta-peserta baru. Ini adalah satu perkembangan yang baik dan ini bermakna tahap persaingan menjadi lebih kompetitif. Untuk pengetahuan peserta-peserta dan para hadirin, penghakiman telah dibuat oleh 6 orang hakim yang berpengalaman luas dan berkemahiran dalam bidang-bidang yang dipertandingkan. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan tahniah kepada para pemenang dan terima kasih kepada semua peserta yang menyertai pameran pada tahun ini. Diharap kita akan terus menyertai pertandingan ini di tahun hadapan. Saranan saya kepada para peserta ialah gunakanlah peluang ini untuk membina, untuk menimba ilmu pengetahuan, menambah pengalaman dan jadikan prestasi peserta peserta yang lebih berjaya itu sebagai penanda aras untuk memperbaiki kemahiran diri ke arah prestasi yang lebih baik di tahun-tahun yang akan datang.
1: Info daerah dari daerah Tutong.
2: Baiklah, sebelum kita akhiri info di petang ini dari daerah Tutong, kita kongsikan di mana The Tutong Youth Festival Gaya dan Stamina kini membukakan kategori baharu iaitu 26 hingga 35 tahun, di mana kategori ini dibahagikan kepada tiga iaitu kategori A 18 hingga 25 tahun, kategori B 26 hingga 35 tahun dan kapasiti seramai 26 peserta setiap kategori. Dan acara akan bermula pada 13 September 2026 bertempat di Kompleks Sukan Daerah Tutong bermula pada pukul 7.30 minit pagi. Jadi acara ini adalah diungkayahkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong. Jadi itu saja yang dapat kita bawakan menerusi info di petang ini dari daerah Tutong. Saya serahkan kembali bersama dengan rakan setugas di konti siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersama National FM Radio Pulau.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya bersama Irwan Wino dari daerah Blight.
2: Terima kasih rakan setugas di Studio Bandar Seru Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Order. Alhamdulillah dipertemukan kita lagi menerusi info daerah-daerah dari daerah Blight pada petang ini ya. Sebelum kita kongsikan bahan kita dari daerah Blight, kita sampaikan dulu satu maklumat info dari daerah Blight ini, iaitu di mana akan diadakan satu majlis besok hari Khamis 10 September 2026 bermula jam 1.30 petang akan diadakan ya majlis sambutan Jubli Mutiara 30 tahun bagi Sekolah Rendah Pengiran Setia Jaya Pengiran Abdul Mumin Kuala Blight ya. Dan ianya akan diadakan bertempat di Dewan Sekolah tersebut dan kepada biskita yang terlibat khususnya supaya dapat menghadirkan diri bermula jam 1.30 petang ke Majlis Sambutan Jubli Mutiara 30 tahun Sekolah Rendah Pengiran Jaya Negara Pengiran Abdul Mumin Kuala Blight ya.

Disampaikan sekali lagi berita utama. Pemandu pelancong berpengetahuan mampu meningkatkan piawaian industri pelancongan negara. Arca Dreamboat lambang persahabatan, kerjasama dan pertukaran budaya yang erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Ihsan BN Platform mendapatkan maklumat kutipan derma dan saluran bantuan yang sah dan boleh dipercayai. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Lindungi kesihatan anda semasa jerebu. Hadkan aktiviti di luar rumah dan kurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan mengikut tahap PSI, terutama bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas, serta pengidap asma, penyakit jantung atau paru-paru. Penggunaan penapis udara yang dilengkapi HEPA filter boleh membantu mengurangkan kadar pencemaran udara di dalam kawasan tertutup. Jika jerebu semakin teruk dan anda perlu berada di luar, gunakan sungkup muka yang bersesuaian dan pastikan ia dipakai dengan betul. Minum air secukupnya dan cuci muka serta tangan selepas berada di luar. Jika anda menghadapi penyakit kronik, ambil ubat secara teratur mengikut nasihat doktor. Dapatkan pemeriksaan dan rawatan dengan segera sekiranya anda mengalami senesema atau batuk yang berpanjangan, alahan, sesak nafas atau kesukaran bernafas. Ikuti perkembangan keadaan dan bacaan kualiti udara melalui Instagram @justri.bn dan www.env.gov.bn. Bersama ke arah warga sihat.
1: Doa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih.
2: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.

0: bersama kami Nasional FM Radio Brunei Variasi Senja sehingga pukul 8 malam ini nanti. Pertemuan kita untuk hari ini Rabu 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 9 September 2026 Masihi. Terima kasih yang masih lagi setia bersama kami menerusi frekuensi 92.3 93.8 FM, stesen menyebar informasi menjana inspirasi. Dan Auda, 6.01 minit petang pada ketika ini kita sudah berada di jam yang kedua menerusi segmen Variasi Senja. Dan untuk segmen ataupun jam kedua menerusi segmen Variasi Senja ini, selepas ini Auda akan ikuti terapi nasional dan nanti akan kami bawakan kepada Auda siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Sebagai panduan umat Muslimin Muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib pada hari ini 6.23 minit petang bagi daerah Brunei dan Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong 6.24 minit petang dan daerah Blight 6.26 minit petang. Auda terus bersama kami Nasional FM. Sekarang kita ikuti bersama terapi nasional.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda pendengar yang dirahmati Allah, menghadapi ujian ataupun musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, sebenarnya perlu dilihat dari sudut pandangan yang tepat. Sebab macam mana kita ini memandangnya, macam itulah juga yang akan kita dapat ataupun macam itulah juga yang akan kita ini rasakan terhadap ujian ataupun musibah yang ditimpakan itu. Kalau kita ini lihat kebaikan di dalamnya, maka kebaikanlah juga yang akan kita ini dapat. Tapi kalau sebaliknya, maka sebaliknya jualah yang akan kita ni dapat. Sebab itulah penting untuk kita ni membentuk pandangan yang tepat terhadap apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni sekarang ini. Jadi macam mana caranya kita ni akan mencapainya? Jawapannya ialah pelajari dan fahami mengenainya. Dan macam itulah juga apabila kita ni berhadapan dengan ujian ataupun musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni. Kita ni pun perlu juga ada ilmu mengenainya. Jadi dengan ada ilmu mengenainya, barulah mudah untuk kita ini mempraktikkannya ataupun mengamalkannya, iaitu dengan cara menangani ujian ataupun musibah itu dengan tindakan yang betul. Ingatlah, kita ini akan dapat lari daripada ujian ataupun musibah. Sebab apa yang berlaku dalam kehidupan kita ini sekarang ini sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini. Dan perkara ini pun jelaslah seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, tidak ada kesusahan yang ditimpakan di bumi dan juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada di dalam kitab sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu, dan tidak juga gembira dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takabur lagi membanggakan diri. Surah Al-Hadid ayat 22 hingga 23. Baiklah, untuk pendengar yang dirahmati Allah, sebab itulah penting untuk kita melihat ujian ataupun musibah itu menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hanya Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang maha tahu mengapa ujian ataupun musibah itu ditimpakan arah kita ini. Jadi sebagai hamba, maka kita ini perlu menyedari akan hakikat ini. Walau bagaimanapun, perlu kita fahami ya, di antara hikmah ujian ataupun musibah itu ditimpakan arah kita ini adalah seperti berikut. Satu, sebab Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita ini kembali semula ke landasan yang betul. Jadi boleh kita katakan, ujian ataupun musibah itu sebenarnya menjadi isyarat arah kita ini, supaya kita ini lebih berhati-hati, jangan sampai lari daripada tujuan hidup kita ini yang sebenar. Sebab itulah ditimpakan ujian ataupun musibah itu supaya kita kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kembali semula ke jalan yang betul ataupun lurus cerita ini. Perkara ini jelaslah seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, dan sungguh akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar, yakni iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Kemudian yang kedua ialah sebab Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayangkan kita ini. Cuma kadang-kadang kita ini tidak menyedari akan hakikat ini. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang kira-kira bermaksud, sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang redha, maka ia akan meraih keredaan Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang seterusnya, iaitu yang ketiga ialah, sebab Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghapuskan dosa-dosa kita ini. Perkara ini pun jelas seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, tidak ada satu pun musibah, yakni cubaan yang menimpa seorang muslim melainkan dosanya dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun musibah itu hanya kerana tertusuk duri. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Jadi jelas arah kata ini sekarang ini, di sebalik ujian yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala arah kata ini itu tadi, sebenarnya banyak hikmahnya. Dan apa yang saya jelaskan itu tadi baru sedikit daripadanya. Jadi marilah kita ini sama-sama memahami akan hakikat ujian itu supaya kita dapat melihatnya dengan cara yang betul. Jadi sebelum mengakhiri pertemuan kita ini pada kali ini, saya ingin kongsikan bersama kita satu doa untuk amalan kita ini bersama. Doanya ialah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Yang bermaksud, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dengan doa itu, maka saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.
3: Berlaku adil kepada anak-anak adalah dituntut bukan sahaja dari segi pemberian, bahkan juga berlemah lembut dalam percakapan dan sebagainya. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ketika ayahnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipersaksikan pemberian yang diberikannya kepada anaknya, lalu baginda bersabda, adakah semua anakmu engkau berikan pemberian seperti mana yang engkau berikan An-Nu'man? Yakni ayah berkata, tidak. Baginda bersabda, maka bersaksikanlah perkara ini, yakni kepada orang lain selain aku. Kemudian baginda bersabda, apakah engkau suka mereka berbuat baik yang sama kepadamu? Yakni ayah berkata, iya. Baginda bersabda, jika demikian, tidaklah yakni aku mahu mempersaksikannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman, fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalan-Mu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian azan bagi menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Audio sebentar tadi, azan sebentar tadi menandakan pertukaran takwim hijrah menjadi 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selepas ini kami akan bawakan kepada audio siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib yang akan kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Terus bersama 92.3, 93.8 FM, National FM, Radio Brunei. Audio pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam mencari ketenangan hidup, manusia sering mencari kebahagiaan di dunia. Sedangkan hatinya yang benar-benar tenang hanya akan diperolehi apabila kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan amalan-amalan yang mudah tetapi istiqamah, jiwa akan menjadi lebih damai, hati lebih kuat, dan hidup lebih diberkati. Salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan memperbanyakkan zikir kepadanya. Zikir merupakan amalan yang ringan di bibir tetapi sangat besar manfaatnya kepada hati dan jiwa. Dengan sentiasa mengingati Allah, hati akan menjadi lebih tenang, tenteram, dan jauh dari perasaan gelisah. Zikir harian yang pendek adalah seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar dan Astaghfirullah. Zikir-zikir tersebut boleh diamalkan pada bila-bila masa, sama ada ketika belajar, berjalan, bekerja ataupun sebelum tidur. Walaupun ringkas, amalan ini mampu mendekatkan diri kepada Allah kerana hati sentiasa terhubung dan mengingatinya. Apabila zikir diamalkan secara istiqamah, ia juga dapat meningkatkan keimanan serta memberi ketenangan dalam hidup serta menjadikan seseorang lebih bersyukur atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang tafsirnya, ketahuilah dengan zikrullah itu hati akan menjadi tenteram. Audah, selain berzikir, kita juga dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa dan memohon kepadanya agar diberikan ketenangan hati serta kekuatan dalam menghadapi kehidupan. Doa merupakan tanda bahawa seorang hamba itu sentiasa bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Seperti yang diajarkan dalam Al-Quran untuk sentiasa berdoa dalam setiap keadaan, sama ada ketika senang maupun susah, dan antara doa ringkas yang

0: diamalkan adalah Rabbi Yassir wala ta'sir ya Karim. Satu doa yang sering dibacakan yang bermakna ya Tuhanku, permudahkanlah urusanku dan jangan Engkau menyulitkannya. Dengan berdoa secara ikhlas dan penuh keyakinan, hati akan menjadi lebih tenang kerana kita percaya bahawa Allah sentiasa mendengar dan membantu hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Surah Al-Ankabut ayat 45 yang tafsirnya, sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Selain daripada berzikir dan berdoa kepada Allah, seorang hamba juga boleh mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan harian yang sederhana tetapi dilakukan secara istiqamah. Antaranya ialah menunaikan sembahyang fardu lima waktu tepat pada waktunya, kerana sembahyang merupakan tiang agama dan penghubung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, membaca Al-Quran secara rutin walaupun hanya beberapa ayat setiap hari juga dapat menenangkan hati dan menambahkan keberkatan dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Surah Al-Muzammil ayat 20 yang tafsirnya, oleh itu bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Amalan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta memperbanyakkan istighfar turut membantu membersihkan hati daripada dosa dan mendekatkan diri kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Nuh ayat 10 tafsirnya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Demikian sedikit perkongsian Auda mengenai dengan mendekati Allah, menemui ketenangan. Dan sekarang kita ikuti bersama secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.
1: استولى الصلاة رحمكم الله استولى الصلاة حبيب رحمكم الله ربط كنصاب صلي لله تعالى صلي فرغ المغربي الله أكبر

الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر